Atika, tiapun lewat takut ni, angat tu pun angat kamu tu. Kita orang ini semua, kita kau yang kembali. Ada kau yang hai mua, kita tak fakar katua. Ape, ape, ape. Aha kau tak tahu bijak tarung yang temat. Tahu tu tahu bijak, kapar kau cahaya itu. Ah, tahu, hanu temat kaya itu. Tayo ka kamoy mitinahin. Pei huwong ang pei tirang itaw turun ako sa finlo ato to na mamaway. Kumato ako sa tangot. Tao hipok kaya. Tiyan ito kamoy mitinahin.